Omasulanganan ni mamila kelaku rartonga na muli mazongo turanga muli laku bat kiki tu turanga mertu nama tenggir na klau iki mami keda na laku tiko ane laku laku ngo turanga na global kim masulah keturanga menan dua na ngono pindakan ni be maka bulan bulan taki miki mereda na miracles of signs and wonders tengani ngulah tabir na tiko tiko mai turanga. Wira tipu mai turang merang. Rabi kalau tipu anak kena kau kuat untuk turang. Nama tak kini kuat tu sama kau bina bina kau sengan ada tani. Ada ngai cuisu nanti mami kalau mami bawa kembulan tu nunggu. Amen. Nah, kembali ab sister begini. Kerja mewah kalau ngetahui tipu nonda tu balik wali